Aimba Aleisho Junior bukira mbalo manzindo kutongereka wadundu watilero nyakubala ku pringaniswa kupringanika na thangwe kuti anangono lero senzeka kuna chitiwa kusenzeka na pia akulu khabi gopa kali fiti ka gopa kuti munthu muna chita pia kama kumerera pishano makumatatu pa babako kampaka tuwa ife kaleni nzidzunu tepa pa 5 ora na 52 panango 3 tsetsete tiri kusaka mutushu ngwambaliro mutushu ndi mphalupalo lero mwana funa kumpanga kuti muti wa mphalupalo sakha pa chipapi nkhabi kudziwa nsengere ndupi nkhabi kudziwa na thangwa kuti pyontseni afesera radio anapiana kupichumana lero mwana likuenda kubanja panango nkhabidziwa pika. Mbana na senze kapontu na maranji lero. Nkhabibvi. Nkhabibvi. Anapiana lero kukula. Napima brinkedu pina senze kana iyo pia miotokala miotokala. Pima brinkedu pinango pia anthu mbamenyana. Pima brinkedu pina senze kana iyo anapiana sipiri pia atifika leni tayo. Mwana lero. Nei chikalangu cha dungu nkhabikuza umba. Lero mwana funa kumpanga maudzu wasakhala pachipapi nkhabikuwadziwa panakhalewo maudzu. Unowo na mpanga kuti manga nyumba naikoza nkhabe. Lero mwana likukula panagona machi ndi panagona mpo mwana. Thangwa kuti mwana nkhabi gero anemangatani gero. Mbwenye? Apaswa mikono miwiri, manja mawiri, piala makuma wiri, pia mendo na pia manja. Funa kumpanga chita dzololo dzololo ati, Panango sadikira baba na mae ndi kutali, tura kutasale na mudzi wa pai. 5:54, ukakwana utantatu wa vesera radio ndi mpangwa za misasi. Lekani kwenda kasoso tenda, sosera nyakubala. Ntenda zinangu, nkhabi kozeka. Chokolo cha ipa, piringaniso mpepo afesera radio, kufa kwa ipa maningi. Ntende na ya dzwadi, tukutamangiro tantatu.

Mwanangu, mtende mayoka adabonera huyu. Mezi nisema ulimimba. Kwa kuri ukure ndiye mayoka adabonera. Mtende mayoka mwanangu.

0: juga mijum juga mijuk na vapsakire vese vese vese vapsakire chirangwacho nei wewe kamari
1: deja na vapsakire vese rajim sambik nyamasi ta guma nishungwa chedu tunokwanisa kuvisa mumbo mabuyo pomwe nomulave
0: tavia kutamba tavia kuseka tavia kaita zvezvi zinji zvekusiyana siyana tinokwanisa kupangirana tichikwanisa kujijisana ngondava izvira zvizinji zvekusiyana siyana zvinokwanisa kuitika pakati pavajaha pomwe nevasikana
1: ndizvo navapukiri muchangano emasi muna itusu Zefa Luis
0: na Sergio Feliciano
1: ndizvo navapukiri aoneka pachino pepa nyamasi ndi Zefa Luis
0: vanonyera chirongwa chedu ni Manu Sancho Golonga atishikata tampakure izvi chinhu zvatavisa panjeko nyamasi ngatenda kwapurikira mumbo muchongamidyo tinohwira zvesamusamiwari pirikirani ushoni.

0: ndashona mapukira vese ra Mozambique takwanisa kupukira mumba kutanga njiko yonyamasi ndikudachi kumja vese vaoneka motokaro njiko yonyamasi vakupukira chimwe chiya china zina na yowe kamari nodikana kupukira ngenda vashungwa yechinovi yakujijisa vese vakuoneka motokaro pomuno vese vakuoneka madistrito muno provincia ndashona ndikudachi kumja baba Luis Moyana woneka dishitu yo mashanga pomuno baba Xavier Jonki woneka kumtundo manga mashkadenyo pomuno vese vapuruke shingo chedu njiku yo nyamasi ichi ndi chirongo china zina na yo ikamari pano pa Radio Mozambique msubsa yo sofala
1: ndijanadi takwanisa kutanga ni chirongo chedu chona iwewe kamari tukuvia kupangirana kujijisa na tukuvia kutamba pakati po chirongo chona iwewe kamari kana mujaha musikana pomwe ni vapulikiri ve Radio Mozambique tiyani njeve ngokuti chirongo ichi ichirongo cha ushoni chinoda kuvisa soko reushoni arendi basi kuna vasikane arendi basi kuna vajaha rinoenda kune itusu tese ngokuti zvirezvo zviri kuitika munyika muno
0: ichi ndi chitongwa cho vajaha vajaha vanodikana kupangihwa angakwanisa kupangira ndusu itusu inokwanisa kupangihwawo nemunhu mundawo munokwanisawo kubuyawo netusu kuvunja zefa chirongo chakirira muchishanu chinga kushoni mundava zvese zvinoita izvi kurai mwimi muoneka mamuzi mukwanisa kupukira zvirongwa zvekushoni zvinoitiwa pano pa Radio Mozambique
1: ndizvonadi mudeni wangu nyamasi kubhuya ngondava yemushambo jokumwa mutombo chetichikazi kupangihwa kunyumba yohomwe
0: ndizvona vapukire iri ndisoko redu njiku lenyamasi tinokwanisa kubhuya munhu mustudio yedu
1: nyamasi kubhuya ngondava yemushambo jokumwa kinini chetichikazi kupangihwa kunyumba yohomwe atichikati tikabhuya ngondava zvindozvo ini ndoda kunzwa mudeni wangu vhiki rako iri kufamba kudini kana uri kushoni
0: ndizvona zefa pamuno vapukire vese ra Mozambique vhiki rangu rokufamba kushoni kuita mujaha mutundo wakamunyava ndokwanisa kuenda kumbuto yoshiara kutamba noshamwa jangu ndika kumutundo wakamunyava pomuno kubhuya zvizinji ngondava yatusu ndi vajiji ndadikana kubhuya ngondava zvii zvekuxikola
1: ndizvonadi vhiki ranguva iri kukwanisa kufamba kushoni inini ndiri kuenda kunyumba yozvijijo ndiri kujija ndiri kutamba nevadoni vangu tiri kupangirana kana zvizinji zvandikwanisa kuita ndingaminenga zvese ndinovona kuti mukuva wedu unokwanisa kutiperera nokudeya ngondava yosoko ratakwanisa kuvisa pokutanga nini ndoda kuzwa sezvo iwewe ungazwa musoro wekupanda ngozvapi zvaunokwanisa kuita
0: ndizvona zefa no vapukire vese ra Mozambique inini ndinokwanisa kugara musi wangu wokupanda ndinokwanisa kuenda kumbuto yehome ndinokwanisa kuvunjwa zvapi ndinodikana kuita pamusoro wangu urege kuhacha
1: ndizvonadi mudoni wangu ini ndikita mubvunjiso uwu ngokuti kuna vazinji vangazwa musoro wekupanda mundani ivona avachaendi kunyumba yehomwe ivona vanogara basi kanyi vanotsvakisira mutombo vomwa vachikaizivi mutombo je chinoshandeni vangazwa musoro kupanda vari kuboja parastamori vari kumwa jimweni jinonga chapera prazo jimweni hajichashandi ivona vari kumwa basi ngokuti vyazhiyeya ndakamboenda kunyumba yehomwe vakandipekeja kinini iji nokudai ndingandomwa ndinotamba asi pekudeya itusu tinodikana kuenda kunyumba yehomwe ivona vaya vari kunyumba yehomwe ndivona vanokwanisa kutibesa kuti tatija mutombo nokutipekeja mutombo jinoshanda
0: ndizvona pukire ngondava soko yeri tikujijisana zvapi munodikana kuita murege kumwa mutombo achikwanisa kutarihwa kunanga kunyumba yehomwe izvi ndimusambo wekushata ndikukumbirawo kunanga vajaha vapukira Radio Mozambique njiko nyamasi yo unodikana kuenda kumbuto yohomi ukwanise kupuwa mutombo ngondava ndimusambo wekushata yo undana kuihwaja ukumwa mutombo wazikuvunjwa kuchipitana mediko izvi ndimusambo wakashata atidikane kuita zvindozvo ngondava tinodikana kumwa mutombo chakatarihwa kunanga na mediko na dhotori izvo ukwanisa kubesa yo ukwanise kugana home yo ndikumbirawo kobradora motorista unodikana kufamba padoko padoko amudikani kugogoma ngondava motokaro mukwanisa kukwija vanhu
1: pango kushone wakwanisa kusiya mudoni wangu tananga kare kuti chirongwa chona iwewe kamari achiripi kuvuya kusiya basi mupango mabhuyo kana achiripi basi kuvuya kujijisana tiri kuvuyavo kutamba tinotamba nomumbu tinotamba tinoseka pakati pezvirongwa zvedu nokudeya mudoni wangu ndikuvona kuti tinodikana kuenda kupikira mumbu umweni tikwanise kudamura munjira asi bizvona
0: ndizvona ngondava ichi ni chirongwa china zina nayo wekamari purukirani nokwanisa kurira sampanopa

0: kuswa mushamba jokubata foni kuvunjisa mufoni kuvunjisa na vantu vaushikazivi ndi tatijire mutombo vamweni vanu gara na mushambo okungwina mu Google mushat mu internet na vamweni vane gara na mushambo okuvunjisira mutombo mavashikazivi mu internet mu vantu mavashikazivi poshipekejwa mutombo jishikaripi jona mutombo jishikarapi ndenda iye yauri kuzwa iwe waungamwa ndenda iye aiperi ndenda iye aiti nani nokudea itusu tukuvakihwa nyumba johomwe zvinoda kunanga kuti tusu tame kutambudzika tega tiri mamuzi tuchizwa kuhwaja ngati gogoma itende kunyumba yohomwe vana ndi vana vangakwanisa kutibesa nunenda yaya tiri kuzwa
1: zvinozvo nchokushona ndava iwo unokwanisa kuenda kumbuto yohome izvi unokwanisa kubesa kunanga iwo mujaha ukwanise kubeswa ukwanise kurapwa ndava iwo ukuhwaja audikani kumwa mutombo azikwanisa kuvunjwa na mediko nyumba yohome ndava izvi ndi musambo wakashata musoro kuhwaja ndani kuhwaja murenje kuhwaja muviri wese kuhwaja unodikana kuenda kumbuto yohome ukwanise kutarihwa mutombo unodikana kumwa ukwanise kugara nani ndava kumwa mutombo azikuvunjwa izvi ndi musambo wakashata ndikumbira vajaha vese munodikana kuzwa mazo aya tikwanise kusiya pano pa radio mosambike msabusayo sofala itani izvio zvekushoni mukwanise kukura kushoni ndikuda chiku mujaha vese uwanika motokari njiku nyamasi kuna iwo uwanika matoro serge nyamasi ndikupukira shingwa ichi kumtundu opera nova itai mabasa kushoni njiku yo nyamasi
0: ndizvo nadi mndoni wangu wali zvinokwanisawo kundibvunja zvidzidzo zvako zvekufamba kudini nguyu kana ngwapi mabuku aikukwanisa kukunesera
1: ndizvona zefa pomuno wapukira vese radio mosambike kuita mujaha pomuno mujiji mabuku angu afamba kushoni unanga fakudadi wati segundo semestre pomwe na zefa pomwe na sefa pomwe na vesa wapukira radio mosambike iyi ni njiko ya segundo semestre ndakwanisa kukwira kushoni primeiro semestre ndapasa nanga kadera jese ni babango yese
0: kadera jigarihwi
1: nada fakudadi kadera jindikati kugarihwa kudava ukwanisa kugara makori mazinji unodikana kujija ukwanise kupasa ndakwanisa kupasa kunanga kadera jese wali ndi segundo semestre ndakadakara maningi ndikukumbira mwari kwanisa kundibesa ndikwanisa kupasa nanga kadera jese nanga disciplina jese pa segundo semestre kuna yozefa ndijapi kadera jakunesera unanga pomeo semestre kusiya nanga kadera yo english
0: ndizvonadi seedzo kuna vamweni avaizivi kadera zvoda kunangenivo kunanga kadera basi vapirikire avaizivi kadera vanoziva iya kadera inogarihwa kanyi
1: ini ndinanga kadera yofakudadi disciplina unanga xikola primaria pomwe na xikola sekundari
0: ndizvonadi pamabuku okuamba itisinodainja disciplina tingaguma kumabuku makuru itisinodainja kadera nokudeya sedzo zvidzidzo zvangu zvokwanisa kufamba kushoni ndakwanisa kubuda mabuku ese kana kadera jese
1: ndizvona segundo semestre ndinokwanisa kupasa nanga disciplina jese
0: ini ndakwanisa kungwina nosimba rese ndinogonda kuti ndinokwanisa kupasa ngokuti simba randakwanisa kungwina narana takupasa ndide kusara
1: chade kujija ndashimba maningi kadera docenti wowo akuniteverera zvapi mupango udasiya kuna vajaha ndo vakuda kusiya kujija ndava wakwanisa kushumbari magoro maviri ndava kadera imwe basi
0: sedzo kushumbari kunoitika itusu ndusu tinodikana kujija nosimba yekuti wewo ukwanise kupasa ungandogara basi uchirangarira kuti mujijisu anokwanisa kundibesa ini nandidi kuenda kunyumba yezvidzidzo makore mashanu matanhatu unondokugara kunyumba yezvidzidzo uchindodhibha uchindodhibha auchikapasi nokudeya mudoni wangu mupango wandinawo kwokuti tinodikana kujija nosimba rese hativiri kusota meso muvajijisi vedu wakatsvuka uhu wakatetepa uhu wakareba wakafupira ativhiri danga uhu anosunga chisununu iwewo uchadozvirangarira chauri kuendera zvidzidzo iwewo kuenda kujijiswa kuti uzive nokudeya zvaunoenda kuita uchadosiya uchadogara wakasungika mwoyo ngokuti mujijisi uhu sange yangu aizi kufambirana naye
1: kuita mujaha unokwanisa kuenda mbuto yezvidzidzo unodikana kudira musoro mwako inini ndikuenda kujija handipi kuenda kumbuto yezvidzidzo ndipinda kutukana nomujijisi kutukana na profesori iwo unodikana kubisa mwoyo kushata ukwanise kugara muntu wakaseja muntu unokwanisa kugwena vesi kunanga musara mwako iwo udikana kugara musikana uwu abwini wo musikana umwene ngondava musikana umwene hana dinyero musikana umwene akwanise kusimira kushona hivi msambu kushata kunaitusu kunanga vajijisi pomu novesi unaenda kumbutu yuhu jiju tunaita hindojo ah nada msikano sangi yangu aziko nisa famba na ena iyo waita matrikula pa kwa nisa kujija aziko nisa uita matrikula pa kwa nisa kutukana kumbutu yuhu jiju ndikana kusia msambu kushata kwa nisa kujija ndaba fakudadi kwa nisa utamba kundono kwa nisa kushata kwa nisa kushumba kadera ndikana kujija kubuya na shamari yako inini kwa nisa buena zefa inini inglesi ya nikuwa nisi kutara mzefa nikuwa nisi unadikana kujijisao inini nishimaji unadikana kubisa unanga orgulho una inini unava unahita yowa kwa nisi kumenenga unanga matematika statistika yonu garaweka basi ah inandizivi shikola sitanga inini nishumbarifi kuri hivi nusambo kushato unadikana kubwe na shumajaku nikuwa nisi kubesa ukuwa nisi kupasa unanga fakudadi ndima de 4 anos, ou de cano gara 7 anos, kujija, chinobesa va putire. Nina de pequenininha papa, kujija.
0: Tazoa passa, eu te conheço a cutu peca de ampango, joshone, pango, de não conheço a cucia mujaha no rio, joshone, de não conheço a cubesa com a mujaha uia, wanga no mirangare de wakashat, gondava e hoje jijo. Ngati jija na simbarese, gokutes jijo em joshone. Sezi ungu vaino, ngatenda kupitikila mumbo umweno kupejisira. Ti uhirire, tuwechisia mpango jedu jo kupejisira. Ngu ndawa yeso kwa rata kwa nisa kubisa panjiku kwenye masi. Soko, rinokwa nisa kupangira kuna vivaya. Vese wa kwa nisa kupitikila chilangwa chedu.

kadum prokiri tazo kuimba kadum gira rashtijo bachiti masoko mbera masoko mtakadi obera ndiona utanangari mprokiri kuti mbera mukati museswa mjapindari mfura kamuyenge shimbona mukati molino doroba kutondora kama kuna ngiki ngokuti munoziva vasabera avazikuru veja kutondorewa varoveja mtakadi kupisiwa ngokuti kamu bera lino alikatondora ndirona imwe zviripo zvaunotsvaka kuti tidhuzi nojombe mupepera inobva kujombe kakubatana nokutondora kwepamutundu tinoona kuti hatizokwanisi kuda kuchidyira todini hedu kufira ngozuro nazvinezvi mabhashi aripi kusiyiwa tindari nawo pamuviri asi tinoona kuti mangwana chizuva chinobuda nyamasi chatobuda hacho chizuva chajiya chajiya asi kujiya kwakona kuzi kupera mazuva kana nguva chakawanda zvineizvi imwe totobatirira mabhashi tinawo kuwasunga mchihunu nganganga kamare zvakanaka kuno chiri kuita gumi makumarongo muna nomuseso wa mutanhatu 22:46 tirikuenda najimombo musiku zonyamasari nomupurukiri kuti noda kuti uite usiku wokufara noradio Mosambique tinoziva kuti ya muri kutipurukirira ngonhambo chiradio chakadihwa kumusoro imwomwe kamwe makati kupukupu muburangeti vamweni maviri nomaviri ngokuti kamwe kuri kutonhora todini tinoziva hamadoni chedu imwimwi kuchimoyo imwe kunotonhorani mudikana kuti mutofukedi kamare maburangeti ojoni aya omakatenga aya kamushungwe munodikana kuti mufuke zvekutokwana ngokuti mangwana mungatozomuka muchitokosora kosora zvakanaka panguva ino takuya nokuimba kamabaye achiti pamutundu padini